Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin Anturn, botscu da Sturn. Lo ils ameis, dils pi bels deis, co cesa e solom, con tradiziun e nom. Ie vin e turn e vin e madumont. Cale mis mont? Cale pil veir per me il veir?